Xumi va xinu nwana mhansara kwala xitichini. Hi kombela ku va navelela lava nga ku vabyeni a swibedhlele, xikomba xi vapfuni va hanya. Ni khongelela nakambe lava nga mapatwini, heyi amapatwini ku na problem leyikulu kumba ngopfu, xikomba xi va tweli visiwana a xi rheyili hi xoxe, kulukumba byele tilweni a xi a byi va khavhara. Hambi lava nga majele a va lo ti endlisa van'wanyana vo lo susumetiwa handle ka nandzu. Ivi ni ya kombela ku va pfuxa, ni kombela ku va pfuxa kokwana wa ami kwala ka Ngove. Ivi ni pfuxa hala ni maphedo kwala ka Ngove, ni pfuxa nakambe mhani n'wingi wa mina mhani n'wi mavhavaza ka Nkomo. A va pfuxa hamiduli mhani ri khotsela ka Ngove, hlayisekani.